0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu.
10: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
11: Seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Agrotribal dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, diet bukan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada camilan. Kacang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena kaya protein, serat, dan lemak tak jenuh yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tetapi porsinya tetap harus terkontrol. Dan berikut jenis kacang yang dapat menjadi pilihan baik untuk menu diet. Kenari. Kacang kenari memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang cukup menonjol dibandingkan jenis kacang lainnya. Dalam 1 ons kenari terdapat 186 kalori dan 18,5 gram lemak. Sebagian besar lemak tersebut merupakan lemak tak jenuh. Meski kalorinya cukup tinggi, kenari dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak. Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

sakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bertenang-tenang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

0: janganlah engkau sakiti siapapun. Apabila jejak kaki meninggalkan bekas di tanah, maka ucapan lisanmu meninggalkan bekas di dalam hati. Selamat bagi orang yang berkeinginan kuat untuk tidak menzalimi siapapun, tidak pula memfitnah siapapun dari orang lain, dan tidak pula menyakiti siapapun, dan tidak melihat dirinya lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa persahabatan yang baik, kebersihan jiwa, dan akhir kehidupan yang baik. Syekh Wahid Abdussalam Bali.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tuh gak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, yang gak masuk gitu.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moderator Ben dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, diet bukan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada camilan. Kacang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena kaya protein, serat, dan lemak tak jenuh yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tetapi porsinya tetap harus terkontrol. Dan berikut jenis kacang yang dapat menjadi pilihan baik untuk menu diet. Kenari. Kacang kenari memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang cukup menonjol dibandingkan jenis kacang lainnya. Dalam 1 ons kenari terdapat 186 kalori dan 18,5 gram lemak. Sebagian besar lemak tersebut merupakan lemak tak jenuh. Meski kalorinya cukup tinggi, kenari dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat moderator. Apa kabar hari ini? Semoga harinya menyenangkan. Selamat pagi di hari Rabu. Dan Agustus sepertinya hampir berlalu ya. Dan ini menjadi hari Rabu di penghujung Agustus ya. Semoga saja membawa senyum manis, hati yang tenang, dan langkah yang penuh berkah gitu. Dan mari jalani hari ini dengan rasa syukur, pikiran positif, juga semangat yang tidak pernah padam ya kerabat moderato. Karena setiap hal kecil yang kita kerjakan pastinya insya Allah akan berbuah manis gitu ya. Amin. Oke, semoga saja juga hari Rabu terakhir ya di bulan ini menyisakan kenangan dan hasil yang paling manis, sehingga bisa membuat kita terus mengingatnya sebagai kenangan yang indah. Walah, seneng banget pasti ya. Oke, tapi seperti biasa ya kerabat moderator, mesin waktu itu terus berjalan, detik demi detik, jam demi jam, waktu hari terus berganti begitu cepatnya, gak terasa. Kita udah di Agustus aja, tinggal September, Oktober, November, Desember, udah ganti tahun lagi. Tuh kan cepat banget waktu itu berlalu. Jadi semoga saja waktu yang menghampiri kita tidak membuat kita jadi lupa bahwa kesehatan itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Oke, di jam 10 sampai jam 2 siang Lida hadirkan teman-teman bagus, teman-teman dangdut, tentu saja di Galeri Dangdut Moderat FM Madiun. Jadi silahkan kerabat muda tuh bisa bergabung sama Lida ya. Yuk langsung kita goyang lagi. Mesin waktu kali ini full DJ Tebang Milik Budi Doremi, diputar untuk Anda.

Kira betul itu dia ya, teman dari Fajadola gitu ya, enggak Dirmawan. Nah, sekarang Lida mau ini nih, kerabat merata mau kasih info ya yang lagi ramai banget dibicarakan. Tiada lagi kalau bukan data desil yang ada di Kota Madiun. Jadi nih kerabat merata yang mendapati data desil Kota Madiun berubah dan tidak sesuai kondisi sebenarnya, warga tidak perlu pasrah ya. Jadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kota Madiun memastikan masyarakat masih memiliki ruang untuk mengajukan koreksi. Setidaknya terdapat 3 kanal yang dapat digunakan, yakni aplikasi Cek Bansos Kelurahan atau Dinsos PPPA Kota Madiun serta Badan Pusat Statistik. Nah, Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan pergeseran desil belakangan terjadi seiring proses pemeliharaan data. Dalam proses tersebut, sebagian warga dapat bergeser dari desil rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, tetapi masyarakat tetap ya diberi ruang untuk melakukan perbaikan atau koreksi. Kendati demikian, pengajuan koreksi bukan berarti warga dapat meminta ditempatkan pada tingkatan desil tertentu. Jadi setiap permohonan bakal diverifikasi kembali berdasarkan sejumlah indikator. Warga juga perlu menyiapkan dokumen pendukung, antara lain kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan posisi desil, menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dan khusus persoalan desil yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar atau PIP maupun KIP kuliah, masyarakat dapat mengajukan verifikasi melalui BPS. Itu dia kerabat moderato. Jadi emang ya beberapa tetangga Lida juga gitu curhat gitu ceritanya. Kenapa desilku 7? Wow, gitu banget ya. Nah, padahal ayahnya itu bekerja sebagai ini kerabat moderato. Ikut kerja di ini loh, apa pokoknya seperti inilah, pokoknya kemana-mana, apa ya namanya, kenek ya, kenek truk gitu loh. Jadi kok desilku 7 gitu. Karena mungkin putranya ada yang kuliah gitu ya, tapi ternyata kuliahnya pun menggunakan KIP. Nah, itu berarti harus proses pelaporan gitu ya, kerabat muda tuh sedikit cerita aja. Kemudian kita lanjut informasinya, Heri mengakui perubahan data akibat proses pemeliharaan juga terjadi di Kota Madiun, namun jumlah warga yang terdampak disebut tidak signifikan. Dinsos rata-rata menerima sekitar 5 pengajuan koreksi desil setiap hari. Angka tersebut belum termasuk permohonan yang masuk melalui kanal lainnya. Masyarakat juga didorong melakukan koreksi bukan hanya ketika merasa berhak menerima program bantuan. Warga yang merasa kondisi ekonominya sudah tidak sesuai dengan data juga dapat mengajukan pembaruan gitu. Jadi silahkan, karena kita sebagai masyarakat berhak gitu ya. Jadi silahkan saja bisa melalui aplikasi Cek Bansos juga, terus bisa datang ke kelurahan atau dinsos maupun BPS. Itu tadi ya, 3 kanal yang bisa digunakan untuk melakukan koreksi begitu kerabat merata. Jadi silahkan bisa mengkoreksi desil ya ketika memang dirasa itu tidak sesuai dengan kondisi keluarga kita begitu ya. Udah, yang penting tetap full senyum ya sayang. Seperti tembang yang satu ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Udah.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es teh dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Karena buat Menderito, Sakit Dalam Bercinta miliknya Ipang yang sudah diputar sama Lida ya. Dan kali ini Lida membawa kabar yang datangnya dari perubahan data desil yang ternyata itu bisa ikut mempengaruhi verifikasi bantuan pendidikan warga Kota Madiun. Karena Menderito yang mendapati PIP atau PIP kuliah tiba-tiba tidak terverifikasi diminta aktif mengecek dan memperbarui datanya. BPS Kota Madiun membuka layanan untuk membantu proses verifikasi tersebut. Namun kewenangan BPS sebatas memeriksa kesesuaian data, bukan menaikkan atau menurunkan posisi desil seseorang. Jadi Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan ya, lembaganya mendapat hak akses untuk membantu masyarakat melakukan verifikasi data. Nah, warga yang data PIP bermasalah atau tidak lagi terverifikasi akibat perubahan data dapat mendatangi BPS Kota Madiun. Sejumlah dokumen pendukung perlu disiapkan, di antaranya membawa kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk, rekening listrik, serta foto kondisi rumah. Dokumentasi rumah tersebut mencakup tampak depan hingga sejumlah bagian di dalam hunian seperti ruang tamu dan juga kamar mandi. Jika diperlukan, dokumen dapat dilengkapi surat keterangan dari kelurahan serta informasi geotagging di lokasi rumah gitu ya, kerabat Menderito. Jadi tetap bersemangat untuk putra-putrinya yang sudah terjaring KIP kuliah terus tiba-tiba aja tidak terverifikasi, padahal mungkin sebentar lagi atau sudah saatnya gitu ya pencairan tapi terhalang. Jangan khawatir, langsung aja ke BPS biar dibantu petugas BPS gitu ya. Oke, kerabat Menderito, kita lanjut lagi ya goyangnya untuk siang hari ini. Tetap semangat aja, jangan lupa makan siang juga, istirahat juga boleh sebentar gitu ya sebelum nantinya melanjutkan aktivitas kembali.

0: Janganlah engkau sakiti siapapun. Apabila jejak kaki meninggalkan bekas di tanah, maka ucapan lisanmu meninggalkan bekas di dalam hati. Selamat bagi orang yang berkeinginan kuat untuk tidak memzalimi siapapun, tidak pula memfitnah siapapun dari orang lain, dan tidak pula menyakiti siapapun, dan tidak melihat dirinya lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa persahabatan yang baik, kebersihan jiwa, dan akhir kehidupan yang baik.
1: Syekh Wahid Abdussalam Bali. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Moderator.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Terima kasih kerabat Murato terus bergabung dengan Lida ya. Dan informasi waktu, kita berada di menit 23 dari jam 12 siang. Sekali lagi kerabat Murato, silahkan bisa menikmati menu makan siang ya untuk hari ini, biar hidup itu atau tubuh kita tetap bisa diajak kerjasama gitu ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Oke, dan selamat siang dulu yang baru bergabung, belum terlambat untuk kerabat Murato bisa terus mendengarkan galeri dangdutnya Moderat FM Madiun, sembari mendengarkan teman-teman yang hadir, sembari juga Lida hadirkan informasi kali ini. Lida mengajak kerabat Murato ke alun-alun Kota Madiun ya. Jadi kali ini yang disasar adalah PKL. Tempat berjualan sudah disediakan ya, dan kini PKL alun-alun Madiun diminta ikut bertanggung jawab menjaga kebersihannya. Pemkot Madiun bahkan melontarkan peringatan tegas setelah masih menemukan tumpukan sampah di sejumlah titik kawasan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta pedagang tidak meninggalkan sampah seusai berjualan, terutama di sekitar taman dan pohon beringin ya. Bagus mengatakan kalau beliaunya ini sudah meminta dinas terkait ya segera membersihkan sampah yang masih ditemukan di kawasan alun-alun Kota Madiun. Persoalan kebersihan alun-alun Madiun itu semakin menjadi perhatian seiring rencana Pemkot menata kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, Pemkot Madiun bakal membenahi trotoar di sisi timur dan utara alun-alun. Pekerjaan tersebut membawa konsekuensi bagi sebagian PKL. Pedagang yang menempati area terdampak kemungkinan harus bergeser sementara selama proyeknya berlangsung. Namun Pemkot belum menentukan lokasi yang akan digunakan untuk menampung pedagang selama pekerjaan. Bagus memastikan penataan tidak dilakukan sepihak, jadi Pemkot lebih dulu berkoordinasi dengan paguyuban PKL untuk membahas lokasi pergeseran sementara. Begitu. Oke deh, kerabat Murato, enak ya kalau lingkungan itu bersih gitu ya, rapi, bagus gitu ya. Jadi ketika kita mengunjungi suatu tempat gitu ya, kalau suasananya itu enak banget untuk dinikmati, kita bakal akan tinggal lebih lama di situ gitu loh. Nongkrong-nongkrong gitu agak lamaan dikit itu tetap nyaman gitu kan ya, apalagi tidak ada pemandangan sampah itu tadi ya. Oke deh, selamat siang sekali lagi kerabat Murato yang berada di perjalanan, menepi sebentar boleh untuk memanjakan diri Anda, menikmati secangkir kopi mungkin, atau mau mampir beli es teh aja, boleh silahkan aja ya, sambil mendengarkan teman yang satu ini. Ada Dara Ayu, kerabat Murato, yang mau diputerin sama Lida ya, bila nanti judulnya. Ah, gak usah nanti-nanti ya, sekarang aja. Ini dia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: at alami.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Moderato!

Kerabat menurut lo, sepertinya Lida mesti menuntaskan dulu ya hari ini menemani di Galeri Dangdut untuk hari Rabu 26 Agustus 2026. Lida pamit ya, jangan kemana-mana. Seperti biasa, teman-teman bagus sudah siap untuk meluncur di siang hari ini menemani aktivitas. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM. Semakin mempesona. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Sagittarius 107,2 Monreto FM.
1: Grebut Moderato, kolaborasi pertama Karol G dan Bruno Mars akhirnya hadir. Lewat single Still, keduanya memilih sisi yang lebih romantis. Sebuah balada berbahasa Inggris tentang cinta yang masih bertahan, bahkan ketika perpisahan mulai menjadi ancaman. Still menjadi bagian dari album studio ke-6 Karol G yang berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tonto. Dua nama besar, satu kisah yang belum benar-benar selesai. Ini dia cuplikan single Still by Karol G and Bruno Mars. Nikmati cuplikannya sekarang, temukan versi lengkap dalam Express. Setiap hari akan hadir dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

janganlah engkau sakiti siapapun. Apabila jejak kaki meninggalkan bekas di tanah, maka ucapan lisanmu meninggalkan bekas di dalam hati. Selamat bagi orang yang berkeinginan kuat untuk tidak mendzalimi siapapun, tidak pula memfitnah siapapun dari orang lain, dan tidak pula menyakiti siapapun, dan tidak melihat dirinya lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa persahabatan yang baik, kebersihan jiwa, dan akhir kehidupan yang baik. Syekh Wahid Abdussalam Bali. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mutrato FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
11: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
11: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
11: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
11: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
12: Ambeien wasir, minum Ambesir.
13: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
14: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
13: Oh, bisa sesuai budget ya?
14: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
13: Oke, let's go.
15: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Arius 107,2 Moreto FM.
1: Kerabat Moderato, kolaborasi pertama Karol G dan Bruno Mars akhirnya hadir. Lewat single Still, keduanya memilih sisi yang lebih romantis. Sebuah balada berbahasa Inggris tentang cinta yang masih bertahan, bahkan ketika perpisahan mulai menjadi ancaman. Still menjadi bagian dari album studio ke-6 Karol G yang berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tonto. Dua nama besar, satu kisah yang belum benar-benar selesai. Ini dia cuplikan single Still by Karol G and Bruno Mars. Nikmati cuplikannya sekarang, temukan versi lengkap dalam Express. Setiap hari akan hadir dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

Carinha.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos atau fakta?
1: Maulid Nabi hanya soal perayaan dan acara seremonial. Itu mitos. Faktanya, hakikat Maulid Nabi adalah mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya, memperbanyak solawat, dan meningkatkan kecintaan kepada beliau. Bentuk peringatannya bisa berbeda-beda sesuai tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apapun cara kita menyambut bulan Maulid, yang terpenting adalah semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya, dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Moderato!

janganlah engkau sakiti siapapun. Apabila jejak kaki meninggalkan bekas di tanah, maka ucapan lisanmu meninggalkan bekas di dalam hati. Selamat bagi orang yang berkeinginan kuat untuk tidak mendzalimi siapapun, tidak pula memfitnah siapapun dari orang lain, dan tidak pula menyakiti siapapun, dan tidak melihat dirinya lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa persahabatan yang baik, kebersihan jiwa, dan akhir kehidupan yang baik. Syekh Wahid Abdussalam Bali. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken!

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

0: Moderator Ben dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, diet bukan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada camilan. Kacang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena kaya protein, serat, dan lemak tak jenuh yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tetapi, porsinya tetap harus terkontrol. Dan berikut jenis kacang yang dapat menjadi pilihan baik untuk menu diet. Kenari. Kacang kenari memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang cukup menonjol dibandingkan jenis kacang lainnya. Dalam 1 ons kenari terdapat 186 kalori dan 18,5 gram lemak. Sebagian besar lemak tersebut merupakan lemak tak jenuh. Meski kalorinya cukup tinggi, kenari dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
10: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Maulid Nabi hanya soal perayaan dan acara seremonial. Itu mitos. Faktanya, hakikat Maulid Nabi adalah mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya, memperbanyak solawat, dan meningkatkan kecintaan kepada beliau. Bentuk peringatannya bisa berbeda-beda sesuai tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apapun cara kita menyambut bulan Maulid, yang terpenting adalah semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya, dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Jalur Musik dan Informasi Moderata FM Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikauli alhamdulillah wa syukrulillah kunjuk dumateng arsanipun Gusti Allah ingkang maha mirah, mugi-mugi dumawah rahmah nikmat kumrojok katus dini toyo jawah sing beres dumateng kulo panjenengan sami ingkang dalu menika tansah setya lan tuhu midhangetaken program dangdut langgam lan campur sari kaleres dinten menika dinten Rabu Kliwon suruhipun ingkang kaping 26 Candra Agustus 2016 nggih. Mawantu-wantu sangat estu kagem gatosanipun nggih. Ingkang remen kalian tembang dangdut langgam lan campur sari kados padatan kasun kanthi sangat kersa midhanget ning program menika lumantar dirgantara 107,5 MHz Moderata FM ngantos paripurnaning adicara. Ngaten. Wonten ini untuk panjenengan yang mau bergabung silahkan saja bisa menggunakan WA dan SMS di 081 2341 47272. Telepon online offline masih di 0351 45 43 12. Utawi saged derek lumantar IG Radio Moderata FM inggih genipun wonten at Radio Moderata FM. Utawi Facebook fans petipun wonten Moderato Spasi FM Spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: e erano essi.
1: E chi loro?

Salam sejahtera masih moderator FM Madrid. Maka tenaga samun kapiar satu bayi pun pindah samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring seliramu sayang berkaten. Penyanyi asli ini Mas Wahyu Girilan Mbak Esa Risti ya samun dalam menerakan katanya wakdal samun jam setengah songo nembe setengah songo iji kagem mainkang dalam menerakan saat setiap itu menerakan kemangin pun kagem kawik katusani pun iji dap nah samun menonton ingkang bergabung bersama saya malam hari ini siapakah beliau Jeng Nelly lah gitu teman pun satu dua lagi kemas itu suka ngikatin Jeng siap sehat gak alhamdulillah mungkin tansah penaringan sehat tuh iran wabatinan penaringan yuswa panjang engkang berkah ugi nikmat sempat engkang manfaat maslahatnya akhirat amin dah pulau patus nerin teman pun

Pohon banggi. Hahaha. Oke, mbok pilih bincang menika. Kata sangat akhir bulan Agustus 2026 nih, banyak agenda nasional yang akan kita saksikan dan kita menjadi saksi sejarah. Oke, bincang menika aliansi masyarakat Pati Bersatu AMPB menika lan sedoyo relawan dari Indonesia akan menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI nih. Ya, lajeng sebagian sampun dugi Panglima Pati Kang Ali lan ugi Mas Suprianto utawi Mas Botok. Nah, itu adalah bentuk sebuah perlawanan dari rakyat kecil kepada para penguasa. Sing dilawan niku janjane nggih masyarakat kados kula panjenengan niku mboten kok penguasane, mboten aparate, mboten dewane, napa-napa kedoliman yang terjadi yang menimpa kita. Janjane sederhana kok nggih. Rakyat niku tidak ditekan, tidak ditindas, tidak diintimidasi, diberikan ruang, diberikan kemerdekaan dalam bentuk merdeka secara ekonomi, merdeka secara nurani, merdeka lahir dan batin. Insyaallah nggih. Terjadilah sebuah negara yang baldatun untuk ibatun barupun gopur janjane ngoten sederhana nggih. Mugi-mugi lancar samudanipun, tidak ada terjadi pertumpahan darah. Dole demo niku mesti sing menunggangi ada pihak-pihak yang punya atas dasar kepentingan untuk bisa menciptakan yang namanya chaos, yang namanya anarkisme dan sebagainya, ngoten nggih. Itu harus kita hindari. Namanya sebuah zaman pasti ada yang namanya sebuah pergolakan yang disebabkan oleh sebab akibat yang mungkin masyarakat niku atus kula panjenengan sampun dangu tidak merasakan yang namanya kenyamanan, mungkin keadilan, rasa napa nggih, kemerdekaan dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang mungkin saat ini terjadi di bangsa kita Indonesia. Ingkang dipun suwun kan pengesahan undang-undang peramasan aset koruptor dan juga hukuman mati bagi para koruptor. Nih, sebagai negara memang tegas bahwasanya kalau orang itu berkorupsi baik itu sendiri atau berjamaah hukumannya mati. Karena apa? Korupsi itu adalah salah satu bentuk penyimpangan, penyelewangan dan hal yang sangat merugikan diri sendiri dan juga kepentingan negara, bangsa dan institusi yang berada di wilayah naungan negara Indonesia yang menjadi tempat dia bekerja, ngoten lho. Dan di negara-negara lain enten lho nggih. Enten negara tertentu yang menciptakan suatu sistem yang sangat disiplin. Bahwasanya kalau misalkan ada pejabat yang korupsi langsung akan dieksekusi. Tidak ada pejabat yang berani akhirnya untuk korupsi. Berbeda dengan salah satu negara yang korupsi itu dijadikan tradisi, dijadikan budaya, akhir pun sampai sekarang pun masih menjadi satu hal yang masih dilakukan. Dari tingkat kecil, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, namanya korupsi itu menjadi hal yang lazim utawi umum wonten lho nggih. Nah, mugi-mugi wonten lingkungan kula panjenengan mboten nggih, mboten Mas, nuwun. Lingkungan kula bersih, clear Mas. Cetha wela-wela ngiglo, transparan. Wah, alhamdulillah. Ya kedae mekaten. Mulai dari tingkat RT, mulai dari tingkat RW desa nggih. RT nek pengen ayom tentrem wargane, dana termasuk dana napa kemawon dipun aturaken. Nggih gadah grup WhatsApp ning sekecanipun saran kula ngagem whiteboard, nggih whiteboard menika dalam bulan ini kita punya kas toko jimpitan, kas PHBI, kas susu tante. Susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan niku lho kaya kok bingung cek ngomong susu tante. Walah Mas, tapi kira opo? Tapi kira wih lagi sumbangan sukarela. Lajeng dana-dana yang lain termasuk
dana apapun mereka dipun tulis, termasuk mungkin perinciannya. Kalau perinciannya betul sah ditulis soalnya ngebeng-ngebengi whiteboard. Diparingi soft file mawon, dibikin tentang grup mantan ngge. Terus warga niku merasa bahwasanya ada transparansi, ada informasi yang terupdate tentang lingkungannya yang bisa dilihat di whiteboard gitu. Nah, saya niki kan enten aplikasi RT Pintar dan sebagainya. Uga endorse kula mboten. Ning niku adalah salah satu upaya untuk warga masyarakat supaya bisa tetap terhubung, silaturahminya, informasinya, edukasinya gitu dalam satu wadah lingkungan utawi SLS satuan lingkungan setempat. Ya kudu ngoten, ada transparansi, informasi update napa mohon-mohonten. Dino niki alhamdulillah dana masuk niki saking niki gitu, kegiatane mlaku. Enten sing sakit niku diambilkan dari kas niki. Cinten sing badhe kerso napa nuwene sing sakit ndongakne bintang mantun. Enten sing sripahan didalne dana takziah dana kematian. Enten sing nembe gadah damel dijukukne dana ben go bantu. Jenenge wong gadah damel niku kathah lho nggih duwite. Maksudnya ini ku pengeluaran bisa dibantu apa oleh sebuah RT yang maju dan berkembang yang bisa mengalokasikan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kadang-kadang kan nanti sing gak peduli, pokoknya aku seneng-seneng wes, pokoknya dana tangguh ma nanggap iki, tangguh nanggap iki ini ku nggih. Yang nonton ini ku nggih duka, nonton lagi. Keranten dana itu kalau dimanfaatkan dengan benar, dimanfaatkan dengan manfaat, asasnya manfaat bukan asas seneng. Nah asasnya seneng niku nuruti seneng ya entek kabeh ketut gitu. Nek asas manfaat yang menjadi prioritas utama dari sebuah keluarnya dana, insya Allah tepat sasaran, insya Allah nuwuhaken berkah lan rahmat saking sarepun Gusti Allah semua kang mau mira. Ngoten nang. Nek dana menika dialokasikan untuk kegiatan yang lebih kepada maksiat, insya Allah balak bencana sing badhe kalampahan, sing badhe dumawah lan sak pitulunipun. Nggih, kudu disadari sesarengan bahwasanya kita itu punya pertanggung jawab. Dileng-eling ngeten lho. Kula panjenengan bakal dipun suwi tanggung jawab. Aku dadi ketua RT, aku tanggung jawab neng aku dewi pribadi, neng keluargaku tumrape wong neng sing ana neng lingkunganku. Nek ngampe aku tuh minta koyok ngene lho, piye? Sok bakal dipun suni tanggal jawab. Mata akan bersaksi, telinga akan bersaksi, tangan, kaki dan semua panca indera yang ada di sekujur tubuh kita akan bersaksi, mempersaksikan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan di akhirat kelak. Lho, tanggung jawabnya oga ringan jadi pemimpin yang termasuk pemimpin sebuah negara. Lah kok cek wani tumindak korupsi, cek wani tumindak sakwiyah-wiyah lan sak pitulunganipun. Ngoten niku lho nggih. Walau alam kula kalih panjenengan sebagai masyarakat kecil isone sami ndonga adua silahul mukmin. Saya senipun donga nggih ikhtiar jumbuh kalian bidang kula piyambak-piyambak, bidang panjenengan piyambak-piyambak. Nggih. Enten isu kebakaran karhutla wonten Riau lan Sumatera menika keranten pembukaan lahan zait. Walau alam. Kek pirang eu hektar nih uyar soalnya, gih. Walau alam soal, gih. Sing bener sing pundi, beritane sing ora bener, apa pejabatnya sing ora bener, apa sistemnya sing ora bener. Walau alam soal, gih. Kula panjenengan niku namung rakyat kecil, gih. Rakyat kecil, niku adalah sami nawa atau ana dumateng. Pemimpinipun ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum, atilah Rasul dan pemimpin di antara kamu sekalian. Nggih. Bahasanya adalah sebuah ketaatan yang sebenar-benarnya. Lho, ngoten lho. Ning ketaatan sing pripun ketaatan yang tetap mengutamakan asas
manfaat, asas kebersamaan, asas persatuan dan kesatuan, boten taat membikin suatu aturan supaya taat atas dasar penindasan, atas dasar membuat ketidakadilan, atas dasar membuat suatu hal yang merugikan itu mboten bareng. Ngaten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan wonten mupi pundi panggenan pikantuk pemimpin-pemimpin ingkang amanah, sidik, tablik lan fatonah, itbaipun dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten no. Wis ngoten mawon arek piye neh? Arek gayuh lintang yo keduren. Ya umpamane kan ngoten. Arek gayuh liyane jumbuh kali bidangnya dhewe ora cocok blas. Ora iso enek sing berkompeten, ada yang lebih berwenang, ada yang lebih ahli, nggih. Ya para mlaksan yang menika nggih niku. Keranten Kanjeng Nabi Benjang niki kula duduhne ben nggih kalih ngiring-ngiri sing wani tumindak korupsi lan sak pitulanipun nggih. Sedaya kalawa bakal dipun suni tanggel jawab wonten akhirat. Aja sak wiyah-wiyah, jangan semena-mena selama hidup di dunia. Nggih, jangan seenaknya sendiri karena besok akan menjadi pertanggungjawaban kula panjenengan nafsi-nafsi secara pribadi-pribadi. Ora usah diwakilne. Ora sing ngongkon liyane kudu diadepi dhewe lan Kanjeng Nabi bakal paring syafaat sinten dipun ingkang paring dipun paring syafaat sing ahli ibadah mboten, sing ahli sedekah mboten, sing ahli salat mboten, sing ahli zikir mboten, sing diparingi syafaat pertama kali oleh Kanjeng Nabi inggih tiang-tiang ingkang tansah membasahi lisannya dengan sholawat. Dengki tiyang ingkang asring solawat boten wonten mandeke mandek nek pinuju mengke kegiatan pinuju ibadah lan sare niku benten selalu basah lisannya oleh selawat. Selain selawat niku nggih zikir dumateng atusanipun Gusti Yang Maha Kuwasa, insyaallah bakal mendapatkan syafaat pertama kali dibandingkan dengan ahli ibadah yang lain. Oh, ini gue loh. Ini ahli koruptor. Wallahu a'lam. Manungsa niku dipun paringi pilihan kali Gusti Allah. Manungsa, kowe tak kei pangkat derajat amanah pora titipanku iki. Nek ora amanah nggih dados ngene iku sak biasa menang-menang menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan berbau maksiat dan kriminal. Ngoten niku lho nggih. Ini amanah sidik tablik fatona insyaallah wedi. Wedi karo napa perkawis sing damel dosa. Nggih. Dosa niku ora katon ning iso dirasakne. Jenenge arek lakon iki salah. Atine piye? Tekok ning ati. Uyuh, jane salah. Wis aku nek nglakoni iki dosa. Lah niku lho. Ora katon nang iso digrasakne dosa niku. Manggene teng manah kula panjenengan. Kranten apa kalbu mukmin Baitullah. Nggih. Gusti Allah menika manjing wonten kalbunipun utawi atinipun tiyang mukmin kados dene kula panjenengan. Amin. Amin itu. Kalbu mukmin Baitullah. Nah, ngaten nggih. Pramila ketadipun pikatosaken estu urip ning alam dunya sepisan mawon lho kudu sing ati-ati, kudu sing tansah gemi setiti ati-ati nggih mukti lah. Ing usana dadine mukti gitu. Gemi setiti ati-ati ing usana pungkasane dadine mukti, mukti donya mukti akhirat. Pekjon dunya pekjo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com.

0: Web, sahabat sukses usahamu.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan, mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: kecuali dalannya buntu.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Maulid Nabi wajib dirayakan oleh setiap muslim. Itu mitos. Faktanya, peringatan Maulid Nabi bukan termasuk ibadah yang diwajibkan. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Karena itu, perbedaan cara menyikapinya hendaklah dihormati selama dilakukan dengan saling menghargai dan tidak saling menyalahkan. Apapun cara kita menyambut bulan Maulid, yang terpenting adalah semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya, dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 FM.

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

jadilah baik tanpa memandang orang lain buruk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.